modimo wa rona re hloka ho angwa ku wena moya o halalelang ama enwa ama yane ka lebitso la morena wa rona Jesu modimo wa rona ama enwa ama yane lentswe la ha uitse bukeng ya ba Heberu o mollo ha o mollo fela empa o mollo o tshisang loge modimo wa rona re batla ho bona o sebetsa. You are the consuming fire. You are the consuming fire. You are the consuming fire. Mollo wa le hodimo. Mollo wa le hodimo. Theo wa hona jwale. Hallelujah. Mollo wa le hodimo. Mollo wa le hodimo. Mollo wa le hodimo. Mollo wa le hodimo. Mollo wa le hodimo. Mollo wa le hodimo. Mollo wa le hodimo. Theoa. Ama eno ama yane. Ama eno. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mollo wa le hodimo. Mollo wa le hodimo. Riapare. Riapare. Riapare. Riapare. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. Umodimo umodimo untatarona umodimo untatarona umodimo untatarona umodimo untatarona umodimo untatarona.